Spanyol dalam tren joget itu. Kebanyakan lagu-lagu rakyat itu ada tuh lagu Cina misalnya. Kata yang gue juga. Kadang-kadang bila saya dengar rentak indah, saya terus menari caca-caca.